0: kacamata. Kacamatanya mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh ma, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
0: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Kesel aku, kesel aku, Mas, nyeneki kesel.
1: Astagfirullah, Mbak, sampean nyapo? Nyebut, Mbak, nyebut.
0: Iki lho, Mas, muwi lho, panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lho sing cocok karo hipertensine Masmu iki.
1: Oh, alah, Mbak, Mbak, tak kira enek opo. Iki nyo, jajalan wis akeh sing cocok karo Agarilus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
0: Ya wis, iki bapake yo, ge Masmu.
5: Agarilus Herbal Drink, best seller Agarilus Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah,

beasiswa KIP kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2 hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan. Kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1 dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Citra Kopi Dangdut. Awali pagi.

0: Masih di program Citra Kopi Dangdut Sahabat Citra di pagi ini bersama Bang Jai di Ruang Dengar Sahabat Citra semuanya. Sudah Bang Jai hadirkan lagu-lagu di Ruang Dengar Sahabat Citra. Mudah-mudahan bisa menghibur Sahabat Citra dan juga menemani segala aktivitas serta kegiatan di pagi ini.
1: Inilah hidup apa adanya. Kau maunya apa, aku maunya apa.
0: Dan di segmen ini Sahabat Citra, Bang Jai mau cek dulu siapa saja yang sudah bergabung dan merapatkan barisan di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Karena di awal program tadi atau di pagi tadi Bang Jai sudah update status terbaru di program Citra Kopi Dangdutnya. Dan langsung saja di segmen ini Bang Jai mau sapa-sapa juga atau di via Facebooknya.
1: Yang

Ya, untuk di via Facebooknya ada Dan Ramatikawa hadir dari Jabi SBU. Neng Epon hadir menyapa Bang Jai dari Lubuk Kupang. Semangat selalu, sehat selalu. Sakila Destria hadir Bang Jai dari Mama Sakila Destria dari Talang Anjung. Kirim salamnya dari A sampai Z aja. Dan yang dengerin aja spesialnya buat Kila sama Ray, lagunya Ikut Aja Bang Jai. Anwar Rena dari Mang Anwar, kirim salamnya buat semuanya aja. Request lagunya Hati Bangun. Nah, dari Hati Bangun, Jatuh Bangun mungkin ya, dari Maggie Z. Assalamualaikum Bang Jai.

0: Ya, adalah Sumisari Kutonadi dari pengambang SBU Wiwi Wiwi. Halo Bang Jay dari Desa Sinar Gunung, salamnya untuk Zian Faiza Haruntelang Anjung, Camari Caoy Mardi Palembang kecil, spesialnya untuk semua fans Citra aja. Untuk Bang Jay-nya semoga beruntung dalam tugas Anda. Terima kasih. Jian Faiza. Hari lagi nih Bang Jay dari Talang Anjung, titip salamnya buat Mariadi, Ika Kartika Mansur, Nur Sumantri, Ma Angel, Evi Purnama Sariwan, Di Effendi, Buna ini. Spesialnya buat keluarga aja, buat yang baca, terima kasih lagunya Kopi Dangdut. Ada Harun Talang Anjung juga yang sudah bergabung dan menyapa di pagi ini. Ikutan hadir aja Bang Jay. Ada Nitnata ikutan hadir aja Bang dari Muara Nilau. Ada Ma'azan Emdas hadir Bang dari Air Kati Bang Jay. Minar Nina Michika, assalamualaikum, ikutan merapat Bang Jay. Ma Rantika yang selalu monitor dari Sukarami Kecamatan Kota Padang. Zulkarnain Jo, assalamualaikum Bang Jay, hadir kembali Bang dari Majapahit. Salamnya buat Mama Isla Wulan dari Bu Junaidi, Mas Artanto, Mas Aladin, Win Eli, Mas Ponijan Air, Jian Faiza, dan buat teman Radio Citra di mana kamu berada. Spesial buat Bang Jay aja, semoga sehat selalu dan selamat menjalankan tugasnya sampai tuntas. Kau maunya apa? Ada Agus Tommy Adi dari Kemdua City, dan Desma Desmadi dari Merasi. Salam buat Arifin Bayi Yutria Putra Tunggal, Harun Talang Anjung, Ira Nadia, Surya Devi Umami, Rizal Rizal yang di Tran LBT. Bermas Jaya, terima kasih. Ada Sri Marianti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi dari Kepayang. Semoga Jalan FM gimana nih? Semoga Citra FM selalu sukses di udara. Jangan lupa lakukan yang sama untuk saudara yang mengeluh pagi ini. Terima kasih saudara, salam dari Kepayang. Ilun Alparo hadir dari SKM Nicho, salamnya buat Mardiana, ucapannya kalau kerja harus hati-hati. Mas Ardiansa hadir Bang Jay dari Talang Anjung, kirim salamnya buat pendengar Radio Citra aja yang sedang mendengarkan di cuaca yang cerah dan di hati yang bahagia. Semoga sehat selalu, salam spesialnya buat anakku Syakila yang ada di dusun, buat Bang Jay-nya kebagian terima kasih aja. Rina Marlina, selamat pagi Bang Jay dari kawasan Tanjung Aur. Enki Vera hadir dari Kelurahan Watas Lubuk Linggau Barat 1. Salam untuk semuanya aja, fans Citra dari A sampai Z semuanya. Buat Bang Jay-nya terima kasih, selamat bertugas. Rusmi, sampun dari kawasan Talang Anjung, Mas Ponijan Era, Citra Kopi Dendut. Assalamualaikum Mas Jay, jumpa lagi Mas dari Curup. Aku mau request lagunya Obati Rinduku. Lagunya dikirim buat sahabat Citra semuanya aja tanpa terkecuali. Buat Mas Jay-nya selamat bertugas saja sampai tuntas ya, terima kasih. Ada Wulandari Kopi Dangdut hadir dari Pal Besi, Kelurahan Jukung. Lagi minum kopi sambil dengerin radio di kebun. Mau request lagunya Belum Beruntung dari Dewi Persik. Ika Kartika Mansur, Kopi Dangdut selamat pagi, hadir lagi nih Bang Jay dari kawasan Susah Sinyal, Talang Anjung. Mau senggol-senggol buat Jian Faizan, Sumantri, Arun Talang Anjung, Ma Angel, Mariadi, dan semua pendengar Radio Citra aja. Ucapannya semangat pagi, request lagunya Badai Biru. Buat Bang Jay-nya selamat menjalankan tugas saja, terima kasih. Dan yang terakhir ada Win Eli, Kopi Dangdut, ikutan merapat dari Muara Telita, request lagunya Bercanda. Ya, terima kasih banyak untuk sahabat Citra yang sudah bergabung di via Facebooknya. Kalau begitu Bang Jay akan sapa juga di via telepon, ada siapa? Halo Citra Kopi Dangdut Agar Ilu Selti.
1: Awali pagi dengan happy, Agar Ilu Selti, sehat, segar banget.
0: Iya, ada Mbak Kus ya, kawasan Tugu Sempurna.
1: Iya Mas, selamat
0: sedang
1: pagi.
0: Apa? Pagi kembali, sedang apa aktivitas Mbak Kus?
1: Habis mandi, udah selesai.
0: Iya, Mbak Kus mau ditemani lagu apa Mbak Kus?
1: Kalah aja.
0: Terima kalah?
1: Iya.
0: Terima kalah ya. Oke, ku terima kalah dari Rita Sugiharto nanti diputri.
1: Rita Sugiharto, ya.
0: Ya, salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salam-salamnya buat Bu Deni, Pak Tri, Mbak Hartini, Pak Sugiharto, Mama Dewan, Mas Sleman, Mbak Wijanti, Mas Giar, Mbak Rini, Mas Wahyu, Mama Islamat Muhyiddin, Bunda Fitri, Bunda Diki, Mak Angel, Mak Erma, Yuwani, Mama Nugrah, Ayu Lina, Mbak Suwanti, Mbak Ria Tommy, Mbak Vina Kampar, Mbak Novilis Jani, Mbak Herawati, Mbak Ira Nadia, Mbak Putri Sulaiman, Mbak Putri Batawang, Mas Sumarno ya, Mas Harmono, Mas Wahyu, Mas April, Bang Putra Empat Lawang, Bang April juga. Masalah di Masarang pula, Mas Amturi, Bang Koni Jan R, Bang Solihin, Leho, Bang Indra SS, Bang Aini, Bang Liz, Bang Maria, Mbak Alia, Bang Mada, Bang John Ki, Bang Marla, Bang John Wajah, Bang Anwar, Bang Hanafi, Bang Sukden, Bang Awi, Bang Yanta, Bang Lida, Bang Epi Amur, Bang Edi Semango, ada Pak Yono, Pak Yanto, Pak Mis, Pak Amir, Pak Rohiti, Pak Ogol, Pak Mis, Pak Elmi, Pak Vanisa, Pak Pario, Ayah Aksel, udah
0: itu aja. Spesialnya deh buat siapa?
1: Spesialnya buat keluarga aku, semoga sehat selalu.
0: Baik, terima kasih.
1: Sehat selalu juga, makasih.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kus ya, sudah bergabung di Harmanya Apa. Kita sapa satu penelpon terakhir sahabat Citra untuk edisi kali ini di program Citra Kopi Dangdut. Halo Citra Kopi Dangdut Agar Ilo Silte.
2: Agar Ilo Silte pasti oke.
0: Sehat, segar, semangat gitu.
2: Agar Ilo Silte semangat.
0: Sehat, segar, semangat. Iya.
2: Sehat.
0: Iya, Debi Wani kawasan Kota Padang ya.
2: Ya, ini Bik Wani di Kota Padang.
0: Ya, sedang apa aktivitas Bik Wani?
2: Sedang ngopi, Jai.
0: Oh, lagi ngopi aja, ya.
2: Ngopi, maro tembiko, Jai.
0: Apa itu tembiko?
2: Tembiko atau ngodon?
0: Oh, gitu, tembako, ya, tembakau. Oh, tembakau, ya. Kalau gitu mau ditemani lagu apa ini?
2: Lagunya kalau ada aja dari Iria di sini ada payung hitam.
0: Payung hitam. Payung hitam ya, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Selamat Mbak Kauska di Baja Selalu Panjang Umur Si Dunia. Minum Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbil alamin. Dan untuk anakku Eli sepahit bijih ado. Dan untuk Alpin dan Alpa dan Homaha bahagia selalu panjang umur sidinya. Kalau bekerja tapi nak ya diminum Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbil alamin. Untuk Mang Anwar wa Awi dan untuk El Wenemanisa dan untuk Pak Gol Mak Erma dan untuk Bang Leis dan untuk Ucok dan mengajengit di waktu gunung Mak Selpi dan Mbak Selpi dan untuk Anwar Sahdat dan untuk Yapur Abdia dan Farir tiga selengkai bahagia selalu panjang umur sirinya biar semuanya
0: semuanya ya, aja spesialnya ada buat siapa?
2: Nah ada lupa untuk Dedi ya di kau di petani ketiga kocok umai kuka bahagia selalu lagi dan ganteng atang jodohnya
0: oke
2: okay. Buat semuanya pasti alami bagi dia bahagia selalu panjang umur sirinya kalau beli atai-atai dan keluarga minta sehat selalu diminum Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal
2: alamin.
0: Oke.
2: Jai bele, sayang nak istri, sayang anak ya Jai.
0: Ya, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bik Wani yang sudah bergabung di kawasan Kota Padang dan sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Kopi Dangdut ya. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra semuanya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa setelah ini masih ada program selanjutnya. Jadi tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Bang Jezin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
5: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
5: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Pak, cepet toh, gantian.
7: Iya Bu, sebentar.
6: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
7: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
6: Sabar Pak, coba minum ini.
7: Apa ini Bu?
6: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
8: Kini telah tersedia Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Di tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya. Kita mengetahui beragam penyakit dan nestapa manusia yang tak kunjung ditemui penyembuhnya. Bahkan kita tak dapat menebak secara pasti berapakah jumlah bilangan usia kita. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, "Dan mereka bertanya padamu tentang hal ruh. Katakanlah, ruh itu

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya.

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Halo,
4: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432, dengan

Purwodadi 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci 0813-7765-05.

0: 0896-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Iya, sama Citra vibes-nya beda banget sih kalau dengerin lagu dari Enau featuring Ari Losmana. Ini judulnya Sesi Potret sama Citra. Ya kayak momen yang beda banget gitu ya. Kalau dengerin lagu ini serasa orang yang disayang itu jauh banget gitu ya. Karena memang lagu ini juga menceritakan soal itu sama Citra.
1: Maaf tak bisa pulang penghasilanku.
0: Ya seperti liriknya sahabat Citra berharap bisa pulang ya, saat diharapkan ya belum bisa pulang karena memang keadaan belum memungkinkan. Namun saat bisa pulang, ternyata orang yang menunggu selama ini sudah pulang dulu ya.
1: Dan tahun ini,
0: dan ini mengandung makna kiasan sahabat Citra di lagu ini, maksudnya pulang duluan itu bahwa yang menunggu sudah pergi untuk selamanya. Ya bayangin aja sahabat Citra merantau sekian lama, kemudian pulang, orang yang dikasih, orang yang dicinta telah tiada. Padahal sebelumnya dia meminta untuk kita segera pulang dan merindukan diri kita sahabat Citra. Siapa coba yang tidak tersayat hatinya, tidak bersedih saat momen ini terjadi. Dan inilah lagu yang dituliskan oleh Enau dan juga Ari Losmana.

Ya sahabat Cira, lagu ini sangat viral sekali di tahun 2026 dan bisa dikatakan lagu ini salah satu lagu yang terbaik di tahun 2026 dengan instrumen yang mewarnai telinga kita, dengan lagu juga yang luar biasa keren banget, vokalnya keren, kemudian nada-nadanya juga pemilihannya tepat. Bang Jay pernah dengerin tuh sahabat Citra ya, perdebatan antara Enau dan juga Ari Lesmana, yang mana mereka berdua ini sebenarnya kakak adik ya. Mereka itu saat menciptakan lagu ini sahabat Citra, mereka berdebat soal pemilihan intro atau bukan intronya, tapi soal pemilihan nadanya sahabat Citra. Nah kalau sahabat Citra cermati di bagian part kedua sahabat Citra, itu ada nada yang diambil cukup tinggi oleh Enau. Tapi padahal pada faktanya, pada awalnya untuk menciptakan lagu ini, Enau itu ingin mengambil nada yang rendah gitu ya, dan instrumen yang tidak terlalu energik. Tapi berbeda dengan keinginan Ari Lesmana. Ya tapi karena Enau ini adalah adik dari Ari Lesmana, dan Ari Lesmana juga bisa dikatakan lebih dulu lah mencicipi belantika musik pop tanah air dan lebih memahami tentang minat-minat para penikmat musik tanah air, sehingga Enau mengikuti keinginan dari Ari Lesmana. Dan kemudian diambil lah untuk part keduanya dengan nada yang cukup tinggi seperti yang kita dengarkan saat ini. Dan ternyata itu jadi racunnya sahabat Citra. Itulah yang membuat orang selalu terngiang-ngiang, selalu teringat-ingat ya dengan lagu Sesi Potret. Tapi bukan berarti saat mengambil nada rendah jelek ya. Saat Bang J juga pernah dengerin versi nada rendahnya yang dinyanyikan oleh Enau, ternyata juga keren banget sahabat Citra. Dan mungkin bagi orang yang lebih menyukai alunan melo, itu akan lebih terasa lagi kesannya untuk merasakan momen yang dituliskan di dalam lagu ini, kehilangan orang yang disayangi. Sedikit intermezzo di pagi ini sobat Citra di program Citra Pop Indonesia, sedikit membahas tentang lagu Sesi Potret ya. Saat dihitung 1, 2, 3, ternyata emang bener gak ada lagi sobat Citra, ada yang kurang dalam Sesi Potretnya. Ya, membersamai kebersamaan kita hingga pukul 10 pagi di program Citra Pop Indonesia. Untuk sahabat Citra semuanya, Bang Jai ucapkan selamat pagi saja dan selamat beraktivitas dengan segala aktivitas yang dijalankan dan dilaksanakan di pagi ini. Cuaca juga tampaknya hari ini cerah, bersahabat sekali sahabat Citra. Namun cerah saja ya, tidak panas ekstra. Tapi nggak tahu kalau siang nanti bisa saja panasnya ekstra seperti hari kemarin. Yang jelas di hari ini Bang J doakan mudah-mudahan sahabat Citra semuanya bahagia, mudah-mudahan aktivitasnya lancar, dan mudah-mudahan apa yang sudah ditetapkan hari ini bisa terselesaikan dengan sempurna. Nanti Bang J kembali lagi spesial untuk sahabat Citra semuanya. Ada lagu yang juga hype sekali di tahun 2026, lagu yang mungkin sering didengar sahabat Citra tapi masih bingung judulnya apa. Ini ada RM Laude, Iqro.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak nano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
4: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
5: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
6: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
7: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Kami pakai Mobile JKN.
17: BPJS Kesehatan.
18: Monggo Pak, niki wedange.
19: Nggih, Bu, suwun.
18: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten jenengan iki?
19: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Rungu-rungu jare kena penyakit degeneratif kronis, koyo to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
18: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen nggih jenengan. Niki lho,

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi,

0: Loh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Woko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
5: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
4: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
5: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
4: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
6: Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzy Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Warak.
1: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman Simpang 3 Pasar Lubuk Linggau, Apotek Saras Jalan Kenanga 2 Megang Lubuk Linggau, Apotek Assalam Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau, Apotek Mekka Farma Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau, Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau, Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau, Apotek Anisa Eka Marga Lubuk Linggau, Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Amanah Tabah Jemekel Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma 11

24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murafarma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek 3 Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek

0: Lubuk Linggau serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Lekas ngangkat barang, boyo arus sikil kuat dredeng gak kuat yo. Lawang biasa nih lo, aku kuat menahan beban hidup.
2: Alah lele, muncik enam kok ya wis boyoan. Iki lo, kayak ibumu ngombeo Jiko 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis tak jajalan sik.
3: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini, ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Saya memutuskan pakai MB Skin karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya sudah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga sudah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini nih, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Asalmon. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Klik buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

Ya sahabat Citra, masih di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya. Namun sayang sekali Bang Jay sudah saatnya izin pamit di ruang dengar sahabat Citra semuanya. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Citra semuanya. Dan setelah ini masih ada program berikutnya yang akan menemani aktivitas sahabat Citra. Jadi tetap rapatkan barisan, jangan kemana-mana. Sampai jumpa di esok hari. Bang Jay izin pamit untuk edisi kali ini. Dan tetap semangat untuk segala aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain,

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: Gramedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau, karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
3: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

Radio Citra FM Lubuk Linggo, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra, jumpa lagi pagi ini bersama Dina yang pastinya bakal menemani sahabat Citra semua untuk menjalani aktivitasnya. Dan ya, di hari produktif ya pastinya aktivitas pun juga udah mulai berjalan karena udah dipukul 10.38 waktu Indonesia Barat. Oke, hari produktif kali ini di edisi Rabu 5 Agustus 2026. Kita bakal dengerin lagu dangdut terbaru, gak lupa juga sambil adu pantunnya. Jadi yang mau gabungan ya jangan lupa tuh catat dulu, siapin dulu pantun-pantun terbaiknya. Informasi cuaca hari ini Lubuk Linggau terang ya teman-teman ya sahabat Citra ya, terang benderang ya, jadi insya Allah aktivitas pun tidak ada hambatan, tidak ada alasan untuk tidak bekerja karena harus memenuhi tanggung jawabnya.

Langsung aja kita kasih kesempatan nih untuk siapa aja yang mau gabungan ke via telepon. Seperti biasa melalui 0733451977. Satu buatan penduduk dari Dina pagi ini, pergi ke pasar, ku beli kelambu. Tidak lupa aku ukur suhu. Jangan lupa bersyukur di hari Rabu, karena kisah esok siapa yang tahu. Aduh, ini pengingat nih ya, harus banyak-banyak bersyukur ya. Kalau kita banyak bersyukur, insya Allah nikmat pun akan ditambah. Dan ya gak tahu kan hari esok akan seperti apa ya sahabat kita. Hari ini gak bersyukur, tahu-tahu besok lebih apa ya bahasanya ya, lebih akan ada kejadian yang membuat kita semakin sesak ya. Karena gak bersyukur akhirnya nikmatnya semakin dikurangin gitu. Sobat Citra, gantian juga yuk Sobat Citra nih yang mau gabungan ke via telepon. Dina mau dengerin juga pantunnya. Dan ya karena menyambut hari kemerdekaan, bisalah ya pantunnya nyenggol-nyenggol hari merdekaan kita nih. Ya langsung aja kita angkat telepon dulu. Ada siapa nih pagi ini Sobat Citra yang udah nungguin di via teleponnya? Jangan lupa passwordnya dicatat dulu. Ziga26 sehat tulang kuat, nendang banget. Halo Citra Gongseng. Baik sahabat Citra, masih belum terhubung ya. Gak apa-apa, kita coba lagi. Kita coba lagi. Halo Citra Gongseng. Wah sayang banget nih, kayaknya kembali gangguan lagi nih ya jaringan teleponnya. Oke kalau gitu sambil nungguin jaringannya normal ya, kita sambil puterin aja dulu beberapa lagu untuk menemani sahabat Citra kembali. Dan ya kalau udah kembali aman ya, Dina bakal kembali lagi pastinya juga untuk menyapa sahabat Citra di via teleponnya.

Ada Lesti Kejora dengan Terkesan. Lagunya romantis ya, lucu, bawaannya happy. Apalagi kalau lihat video klipnya langsung tuh ya, dengan tema yang pink-pink. Lucu, cantik banget sih Bunda Lestinya. Oke, kita puterin dulu Sobat Citra untuk menghibur dan menemani aktivitas di pagi menjelang siang hari ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi untuk menyapa Sobat Citra semua di via telepon. Jadi pantengin terus radionya di 102.4 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Gongseng. Ziga 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Tim Sehat Dokter Herbal.

0: dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, nutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugumulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugumulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugumulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugumulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugumulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang kesehatan dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupet FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Nama saya Pak Ngatmin, usia 67, alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut, Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa? Kayak narik-narik gitu. Lino dia, lino kalau tidur gitu kan, awak tidur narik-narik dia. Ya sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru. Ya baik sebentar tapi ya begitu kumat lagi. Ya alhamdulillah saya dengar radio kan ada Garirus Drop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sedikit udah pening kepalanya. Kadang yaitu capek dia, kakinya semut-semutan, dan terus kalau dia kumat, ya itulah tadi, denyut-denyut kakinya. Ya terus itulah minum Garirus Drop. Jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol loh, 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu, lancar jalannya. Minum saya minum ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah Agarirus Drop sama madu hitam sama Puel Pro Ganda.
4: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga.
5: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: 92 Kobanan, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci, 0813-7765-0549.

0: 0821-1784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya, sakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: 102,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India,

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah terciptanya langit dan bumi, dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya. Sesungguhnya bila kita renungkan begitu beragamnya jenis dan bahasa manusia, akan tampak kemahabesaran Allah dengan ciptaannya. Dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya.

100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Pak, nyapa kok mojok? Karung golek sambil oto ki.
2: Iki aku ngerasane nek benjolan lho bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yuk bingung, arep tak kulu, popo tak oseng.
1: Dabang bayi papa, gak kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Gak aku yuk kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produknya agarilus. Cocok gaya mencegah tumor karo kanker. Regone yuk pas, karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
4: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
5: Keluarga Sehat Indonesia, migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan Agarus Drop. Gamat yang terdapat pada Agarus Drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan Pegagan, berfungsi untuk merasakan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel dalam otak kita. Dengan mengkonsumsi Agarus Drop, insya Allah migrain terjadi, baik disebabkan karena memang gangguan fisik ataupun kelelahan dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
4: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain. Sementara ia tidak kuasa membalasnya, kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah.

0: Tugalatus kali 6,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: Setunggal atus kali 6,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

Galatus Kalih 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Kasna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

103,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Pestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: bitch.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
5: Indonesia masih terus dengar radio. 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Galatus Kalihkumanem.
1: Setu Galatus Kalihkumanem.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Citra FM.

0: tunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi manajemen pendidikan Islam, program studi pendidikan Islam anak usia dini, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1. Dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
3: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Juicy Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah seperti kayu manis, jahe, serai, dan juga temulawak.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani. Citra FM.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar banyak.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Apa kata mereka tentang MB Skin?
5: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock? Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia

0: Menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
0: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

100,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: 1 kali 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Tip sehat untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. 1 adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan, kurangi nasi, kurangi garam, kurangi gula, dan tentu jangan lupa olahraga yang cukup, meskipun hanya jalan kaki, lari, atau olahraga yang lain. Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan.
0: 1 kali 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra FM.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Firman Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, Wal-Asyri demi masa. Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikit pun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran.

0: Manila 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku.
6: BPJS Kesehatan
0: 102,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Tip sehat dokter herbal. Tip sehat dokter herbal.
2: Warga sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai, harus

kanker, kanker otak kita cukup ngeri juga mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita. Dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan sel saraf otak kita, sehingga sel saraf otak kita menjadi optimal kembali. Kita gunakan agar

0: satu sisi lagi, karena memang ini kanker, bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan. Procan memiliki senyawa-senyawa herbal yang berfungsi juga untuk membunuh sel-sel kanker. Di antaranya ada kladitikus, samiroto, temu putih, semuanya berperan untuk membantu membunuh sel kanker. Jadi kita gunakan herbal-herbal yang cukup potensi untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada otak. Insya Allah, dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.

setia, ada Zaskia Gotik nih ya. Katanya kalau sekali gak setia, udah seterusnya gak setia ya. Sama halnya kalau udah diselingkuhin sekali, bakal diselingkuhin terus tuh. Karena yang nama selingkuh itu Sobat Citra adalah sebuah penyakit ya. Jadi kebiasaan gitu, jadi udah sekali selingkuhin, hempaskan saja, cari yang lain. Setuju banget ya sama Neng Zaskia kali ini. Oke Sobat Citra, kembali lagi siang menjelang sore hari ini dan masih ditemanin sama Dina. Gak bosan-bosan ya kali ini, tapi sayang banget ya. Tadi di 2 jam kebelakang ada gangguan nih sama jaringannya, jadi belum bisa menyapa kembali nih Sobat Citra ke via teleponnya. Tapi untuk saat ini boleh kita coba lagi. Siapa tahu kali ini bareng Dina di Citra Batagor ada yang mau gabungan nih. Dan ya, kita doa sama-sama semoga teleponnya udah bisa kembali ya. Langsung aja nih Dina sapa kembali Sobat Citra semua di via teleponnya. Yuk disemanggaaken. Jangan lupa passwordnya kali ini kita di Citra Batagor. Madu hitam agar rilus, bener-bener pol puasnya.

0: Oke deh, yuk langsung aja nih kita angkat telepon. Ada siapa nih sahabat Citra yang udah stay di via teleponnya? Halo Citra Batagor. Masih belum terhubung juga ya. Dina tungguin lagi, kita coba lagi. Halo Citra Batagor.
1: Gimana Mbak?
0: Madu hitam agar rilus. Benar-benar
1: benar pol puasnya.
0: Gimana Mbak? Oh, jangan lali terus Mbak Fatimah. Jangan gabungan ya tiap hari loh.
1: Lupa tapi lagi loh, Mbak. Kayaknya kok lali.
0: Kayaknya kok lali. Gimana kabarnya Mbak Fatimah?
1: Kabarnya sehat Mbak, ngantuk ini balik rewang. Ngantuk,
0: waduh, banyak banget ya yang rewang-rewang ya acara ya.
1: Pokoknya nggak leren-leren ini Mbak.
0: Nggak leren-leren, nganti dompetnya tipis kui. Ya Mbak Fatima.
1: Gimana Mbak?
0: Sampai dompetnya tipis itu, nggak leren-leren.
1: Ya tanggal 7 Mbak, neng-neng ini Mbak.
0: Ada lagi.
1: Aduh,
0: nggak apa-apa Mbak, banyak sumbangan biar semakin semangat kerjanya ya.
1: Berjalan terus pokoknya Mbak.
0: Iya begitu ya, semangat bekerja karena ada amplop yang harus diisi ya. Yuk Mbak Fatima, ini mumpung bisa gabungan Mbak, mau minta lagu apa nih kali ini?
1: Lagunya apa ya Mbak ya?
0: Apa biasanya?
1: Sangat jalan Mbak.
0: Apa?
1: Cinta dari seberang.
0: Nah, Dina udah nembak tadi ya, cinta dari seberang gitu biasanya kalau Mbak Fatimah ya. Dina puterin ya. Lanjut salamnya boleh buat siapa aja yuk.
1: Salam-salamnya aduh ya Mbak ya. Buat Pak Rohidi, buat Pak Muslim, Mbak Mit, Bang Wahyu. Buat Bu Sumarni, Mama Isla, Bu Cinaiki, Bu

0: Belum main ada Bu Kasiem,
1: Pak Sumarno,
0: ada lagi Pak Sumarno,
1: Mama Angel, Mak Erma, Yuk Wani, Bunda Fitri. Dalam Mbak untuk semuanya, coba okay. Oh ya tetangga, Gang Lapangan, Gang Sepet, Gang Kak Udi.
0: Sebut ke KB ya pokoknya gang-gangnya.
1: Gimana Mbak?
0: Ada spesialnya nggak nih Mbak Fatima?
1: Biasanya tuh Mbak Dina aja.
0: Waduh, terima kasih banyak Mbak Yu.
1: Ya, makasih kembali Mbak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fatima dari kawasan Blitar Curug. Alhamdulillah ya, kembali lagi gabungan nih sahabat Citra. Kita coba lagi yuk, minta-minta ya satu penelpon selanjutnya tetap bisa ya. Jangan kayak tadi nih, satu penelpon mati ya. Halo Citra Batagor.
2: Citra Batagor, bener pul puasnya.
0: Madu hitam agar rilus, bener-bener pol puasnya.
2: Hitam agar rilus, bener-bener pul puasnya.
0: Ada siapa di mana?
2: Mbak Cindy.
0: Oh ada Mbak Cindy, barusan aja disenggol ya. Gimana Mbak Cindy aktivitasnya hari ini, lancar?
2: Lancar Mbak.
0: Lancar, Alhamdulillah. Udah makan siang belum?
2: Sudah.
0: Sudah, Alhamdulillah. Kayaknya dari pagi ini dengerin radio nih ya seharian. Setia pokoknya ya Mbak ya.
2: Iya Mbak.
0: Alhamdulillah. Yuk mau dengerin lagu apa nih Mbak Cindy sore-sore gini?
2: Gadis Kalimantan Mbak.
0: Gadis Kalimantan, gimana tuh lagunya? Gadis Kalimantan, Dina puterin yang versi dangdutnya ya.
2: Ya.
0: Oke, yuk lanjut salamnya buat siapa aja?
2: Salamnya tadi untuk

0: Manis.
1: Oke.
0: Okay. Ya udah itu aja lah Mbak.
1: Itu aja. Ada spesialnya Mbak Yu?
0: Spesialnya untuk Mbak Cina.
1: Mm-hmm. Terima kasih banyak Mbak Cindy. Sehat selalu Mbak E.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditungguin aja lagunya, ada PP apa? Ya, Gadis Kalimantan nih. Kali ini kita puterin dari Ajeng Febria. Tapi sebelumnya satu penelpon lagi, sahabat Citra, ada siapa lagi yang udah nungguin di via teleponnya? Halo Citra Batagor. Tetap tak akan bisa setia. Cukup sekali sudah aku tahu. Masih belum terhubung nih sahabat Citra, sekali lagi kita angkat teleponnya ya. Halo Citra Batagor. Oke, kayaknya belum rezeki nih ya yang lainnya ya. Belum kebagian kembali nih. Lagi-lagi terputus lagi. Langsung aja nih sahabat Citra, kita puterin dulu lagunya. Yuk, ini udah ada Cutrani ya, Vet France nih, dengan lagunya Cinta Dari Seberang. Yuk, yang suka lagu Minang rapatkan barisan di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, di Citra Batagor. Madu hitam agar rilus, benar-benar pol puasnya.

0: Kan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya. Agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda. Memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi, dan menyembuhkan penyakit.

0: adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Didapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapi Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.

0: kabar e? Eh, tuwek emen to awakmu saiki.
1: Moso se? Rasaku perawatan terus lho iki.
0: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kayak to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal. Sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
2: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
3: Zigo 26 susu kambing etawa premium murni diperkaya dengan daun kelor, gamat dan ikan.

0: inflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Seratus dua koma enam, Citra FM Lubuk Linggau.

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih, Anda. Aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
1: Banyak nih, Yan. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mana?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Citra FM Lubuk Linggau 102,6.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Emang Den Asalmon beneran ampuh? Nah,

0: kolagen pada kulit kita. Yang kedua, dapat melembabkan kulit. Berdasarkan penelitian, penggunaan DNA salmon selama 12 minggu secara rutin mampu melembabkan sekaligus meningkatkan elastisitas pada wajah. Jadi, kulit kalian yang awalnya kering akan menjadi lembab setelah kalian memakai DNA salmon. Yang ketiga, dapat menekan tanda-tanda penuaan pada kulit wajah, serta dapat meregenerasi pada kulit kita. Karena di dalam DNA salmon mengandung anti peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian studi laboratorium menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Citra FM,
3: Citra FM,
2: Citra Budaya Bangsa.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: sangu eta ibu.
1: Sancana nginum obat ayeuna anu dira anu diunyuk obat naon?
0: Nah, biki cuman nurut kana anjuran sadarek-sadarek eta mun tosep obatna sakit deui ya, beuteung peureuh deui, peureuh deui. Am di lambung eta geus luka. Abdi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli
0: nak
1: mah apa?
0: Aduh, teh kita cek, atau mah, mah, gitunya.
1: Kronisnya,
0: amu tas ngadahar jeruk kata ibu, ya Allah perih nak, gitunya.
1: Obat naon eta?
0: Agarius drop, katanya. Alhamdulillah, nyabi eta isuk, saacan tuang eta diminum 15 tetes, terus tas sholat lohor eta diminum dari 15 tetes, tas sholat asar 15 tetes. Alhamdulillah, ibu eta, saenggeus tanginum aga, ya alhamdulillah orang jujur bae orang mah, langsung nelpon karena layanan eta nya mangga amun boga keluhan-keluhan anu kos abi ieu mangga ngaos ngonsumsi Agarius drop eta bungkul di abi Agarius dropnya ya, amin nya tos sakitu wae lah ti abdi ulah poho nomor abdi bisik teh percaya simpen bae ieu nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu nyata alhamdulillah nyata amin.
2: Untuk mengetahui produk Agarius lainnya, klik www.agarius.id. Agarius Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
4: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
4: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarius Series.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain. Sementara ia tidak kuasa membalasnya, kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan.

Caca melemaknya petang-petang kak ya, ulah saya tahu ya, ngangkat padi masih dijemoh ya tahu ya, aduh panas luar biasa. Senangnya kalau panennya anak panas nak hujan, yang penting berga ya. Ya lalu berkah bersama Radio Citra Rabu 5 Agustus 2026. Senangnya nasa ati gitu ya, pacak nguar kepong aja ya untuk menikmati tembang budaya. Bahama Radio Citra haratus wae komo nama epai bulu linggau go Citra hilang pari petang. Semoga pengagiri-giri ya selalu sehat dan juga bahagia. Bahama yang mengigo petang kak nih. Ya namelan itu mau be koyong kopai bujang dehi nek nang nek no. Ya, ya cimok-cimok yang rigid tuh ya. Ayo petang-petang kak ni berbasuh lah, basuh pinggan, basuh badan ya. Lalu istirahat dan menikmati senja bahamayami petang-petang ni, menikmati tembang-tembang budaya. Po budaya ubu tak diambil uang, karena nama-nama yang terkeper tak dijaga ya, gelap mudah hilang. Mudah lacup ya. Yalah kalau macam itu gak usah nak kamu takut-takut lacup ya. Apalagi kamu takut lacup kesehatan kamu gak padek ya. Nah 17 Agustus nih banyak lomba padek-padek pula ya. Jadi jangan lupa untuk menggunakan Agarilus yang memang bagus. Dipiatkan segera go gerai sehat Agarilus. Go Jilin Sultan Mahmud 2 Jarudin 2 Kilometer Hambilan Kelurahan Tanah Piyuk Kota Lubuk Linggau ya. Nah untuk pengagilan request tembang-tembang hilang pari yang indah sekali kak ya. Oke ceng lah gue ama ini go 0733 45 1977. Juna tunggu. Mari nikmati petang Bahama Citra hilang pari padek.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
7: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
6: Morinda? Siapa lagi Morinda?
7: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
6: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
7: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
6: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin.

0: mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Sehat Dokter Herbal.
3: Sehat Dokter Herbal.
4: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan Agarilus Drop. Agarilus Drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan Agarilus Drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
2: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
5: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CP Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
7: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
8: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS Kesehatan.
1: 102,6 Citra FM.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Tak usah rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
5: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1. Dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
6: Kencang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripan mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Duh, yang kepade hetu ya lur ya. Judule Midang Petang Sang Yuli Armin ya. Nama arti Midang Petang kak ya. Midang Petang tuh kalau tidak salah ya, petang tuh sore ya. Nah Midang tuh apa Midang? Mindang je ya. Aduh Midang tuh tidak salah tuh bapaknya Papa Bali. Cak itulah kira-kira. Ada yang tahu tidak? Oi jawab kamu nih. Apa ya? Tidak tahu galo ya. Yalah kalau macam itu bahame harus sesuai kau namanya Pamela Bolinga Radio Citra ya. Halo apa tahu untuk koyung kope Uma Uba Bujang Dehi Nenang Neno Kance kuat-kuat galea kak ya. Yang menengokkan ada juga betabu bahame kami di Radio Citra. Nah untuk pengagili-gili ya tuh, nak tahu informasi terkini ya bapak-bapak, ibu-ibu, tante-tante, nenek-nenek ya, dan juga cimok-cimok, mari bergabung bahama Juna Goka. Tapannya tuh go 0733451937. Pasoknya jangan lupa hilang pari petang pade tegilau. Nah untuk ponga-ponga tuh asal-asal be ya, yang lidu balik sangumai tuh ya gicang mat nengok hujan. Oh bede iu ya dek, biasa itu bulan Agustusnya ada hujan berderup ya dek lor ya. Untuk orang yang peser itu tuh ya mungkin ponga di rumah tuh dan meno yang namanya bendera ya. Dan kerja dengan warga, masang ini masang itu, pernah pernik 17 Agustusan. Po anggun, po pade, nenek menjuna liwat. Oh dudu ya, alangka anggun itu karya siapa? Ini didil ya, pacak juga ditanya-tanya ya dek. Siapa tahu bisa masang di rumah. Kita angkat dulu ada siapa di sana. Halo, halo petang citra hilang pari. Latul sle ya dak lur ya. Dak acaknya nak minta ku berkata yang indah wong kak ya. Memang kanji yang di pihak telepon kak nih ya. Oke, yalah kalau macam itu dak usah kanji-kanji ga ya. Kita langsung angkat lagi di 0733451937. Citra hilang pari petang.
1: Pade ya.
0: Padenya, le hape sang mana?
1: Oh.
0: Ade HP sang mana ya?
1: Ade Mas Boy.
0: Ade Mas Boy, nyala Mas Boy, mujo lama dan nimbul nama Lande.
1: Oh, Lande yang tau gak jadi kasir, Heka.
0: Kasir nama ya?
1: Kasir Ruko.
0: Kasir Ruko, woy banyak di persen tuh acak lah ya, dak memerdekakan Indonesia.
1: Ya, kan itu, pokoknya wilayah yang jauh, jadi kayak sementara aja.
0: Hmm.
1: Pokoknya yang ya.
0: Hmm. Ngelong ke mana pegawai itu? Alhamdulillah pade mang boy. Oh benya ya angka 1, angka 3, angka 4, angka 5 ini ya. Amin ya robbal alamin. Oh. Curhat nih.
1: Ada lagu
0: namanya itu. Ayo. Nah, ada siapa aku tuh? Ada orang belanja.
1: Warga.
0: Ya, Lidu.
1: Tadi ya, dia ada lagu Toto Padi itu.
0: Hah?
1: Lagu Toto Padi.
0: Toto Padi tadi lah naik lah sudah.
1: Raden, naman Coto Sambiko Milo Batu.
0: Oke, siap. Salamnya untuk siapa nih?
1: Pertama, salam untuk Bang Juna. Semoga sukses ke depannya ya. Menghibur kami di daerah-daerah apa keberadaan Anda sangat menghibur sekali.
0: Oke.
1: Dan untuk semua fan-fan kita yang saya hormati di mana saja berada, saya ucapkan selamat sore dan sehat selalu.
0: Oke. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kuat ubu yang lidu bergabung, itu ada paling senior ya, namanya Wak Ogol yang sudah bergabung bersama kita ya dalam kesempatan petang kak nih ngehim halam hapa dan juga berrequest ya dah. Aduh ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya. Oke, kita coba lagi di 0733451977 ya di HP di situ. Mbak Citra hilang pari petang, jangan lupa salam sapa petang kak nih, hidupkan suasana dengan senang di haratus way komen sama IPM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra hilang pari pade tegelau ya. Kita salam sapa dulu untuk Bunda Emi, buat Sayidina, buat Ari Kurniawan ya, dan juga buat Septa Septian kanila nengoke ya, sangat nengah Septa ya. Oke, dan juga ada Nelvia Irawati, ada juga Bagus yang sudah bergabung gue haratus way komen sama IPM Lubuk Linggau Radio Citra. Ada Ami Wetan, ada Cik Mary, ada Kelvin, dan juga ada Patir ya. Halo petang untuk pengagil ya yang sudah mendengarkan Radio Citra ya. Semoga selesai dan juga bahagia bersama tembang-tembang budaya. Halo, halo petang Citra hilang pari dengan Junaidi Sika. Ada HP gue mana nih?
1: Erwin
0: Sungai Tengah. Di mana posisi di tengah tuh ya?
1: Kawasan Kota Padang.
0: Oh, Kota Padang. Mujur di kata Sungai Tengah. Apa di tengah kota atau ada sungai ya?
1: Di tengah-tengahnya.
0: Oh, di tengah-tengahnya ya. Ya. Ya. Nama loka Erwin.
1: Kalau di nang pantai ya.
0: Dan hatai lidu bekebon.
1: Yo, udah istirahat.
0: Dan istirahat. Nama loka tuh kebon dian, kebon kawo, apa ya? Kebon sawit.
1: Kebon kawo.
0: Duduk itu ke lur ya. Ada halam lur dari Kristian.
1: Ah, halam tenang.
0: Ada salam juga dari Abdullah.
1: Nah, kurang paling.
0: Katanya nanya statusnya apa?
1: Nah, laki wong.
0: Laki wong. Bahaya. Aduh, bahaya ya. Mau kasihlah ya kalau macam itu ya. Laki wong lur, jangan dikucak. Agam nian kamu ngucak laki wong ya. Ya. Untung alhamdulillah tapi dia laki wong dia ngaku ya. Banyak wong tuh ada laki wong tapi dak ngaku. Yo, bahaya itu ya. Iya, nak lemaknya dia. Oke, ada juga Purnomo Ta'aruf yang sudah bergabung dengan kita ya. Nah, ini Juna nak ngasih apa ya namanya itu informasi sedikit ya tentang MBG ya. MBG Mas Bahlil ganteng. Dede. Buah name yang onga agam Bahlil. Dede ya. Nah, akhir-akhir ini terdengar sangat santer go telinga obo viral video cacing go tahu program MBG Musirawas. Warga dua desa tolak makan bergizi gratis. Lamujo ade ule. Langsung bayar dilansir dari linggopost.co.id. Program makanan bergizi gratis MBG Go Kabupaten Musirawas tengah menjadi sorotan publik. Nah, kau sorotan ya, seru ini ya, gamku ya. Sebuah video yang menampilkan seekor cacing Go dilihat menu sayur MBG viral Go media sosial dan memicu penolakan Go warga di dua desa. Iya Allah, cak mano itu masaknya, borongan. Tapi ketelitian tolong dijago ya. Menulat sayur masih boleh lah, ini menulat-ulat yang lahir tuh cak mano. Ya. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun Facebook bernama Ebit Ade. Dalam unggahan hetuni ia menyebut paket MBG bermasalah hetuni berasal dari dapur Haza Al-Zain yang mendistribusikan makanan go wilayah kecamatan STL Ulu Terawas. Nah, kau

jadi takut ada nama kena MBG ya. Gue masyarakat khususnya Desa Sukamana dan juga Desa Sukamerindu, jangan diterima lagi MBG dari Dipur Haza Alzen karena tidak higienis, ada cacing dan ular sebagainya dalam caption dari video Hetu nih. Dampak dari konten yang viral Hetu cukup serius, warga di desa, ya ini Desa Sukamana dan Desa Sukamerindu ya, sepakat menolak penyaluran MBG. Nah, ngapa metu mujo ya, kira-kira ya, kalau misalnya ya, kalau Junes ya, kalau mak cacing itulah mati ya, tapi cacing itu tuh cacing pada sayur, nah sayurnya itu pada sawi apa pada kacang, kan wajar lah gitu, nak donak teliti go cek itu tuh kan, dia juga nyumputnya jeli cek itu kan, tidak apa-apa kalau memang dikit ya, tidak apa-apa juga kalau memang kondisi sayur tuh mateng ya, tidak apa-apa sih kalau menurut Juna ya, kalau misalnya ya sayur hetuni diproses dengan bagus dan kaku, ke apa cacing itu tuh kurus kering ya, lah tidak bergerak lagi, tinggal dicapak be, tidak usah dikonsumsi ya. Yang masalahnya tuh cacing itu masih segar ya, embau sahur sayur tuh tidak pade ya, abe tidak pade, nah itu bahaya, berarti memang dia tuh masaknya borongan kendak ati. Iya, cah itu. Ini bahaya. Ini tidak boleh ya. Tetapi kalau masanya dia sudah tepat ya, dan juga tingkat kematangannya pas, berarti bau-bau lain, cacing itu juga sudah kurus terkering ya. Nah, berarti itu tuh cuma masalah teknis sedikit baik ya, DB-nya ego. Jadi tidak apa-apa untuk kita makan MBG-nya. Tinggal dibuang baik. Lagi pula kuman bakterinya tuh lah mati ya, tak kompor gas ya. Hai deh ya. Berdasarkan pemaparan dari koordinator SPPG wilayah Kabupaten Musirawas, Tommy membenok ada temuan cacing go menu MBG tersebut saat dikonfirmasi go akhir Selasa 4 Agustus 2026. Menurut Hetu, kejadian itu penting ya, bukan peristiwa baru. Temuan cacing go sayur MBG Hetu ini terjadi pada 24 Juli 2026 lalu juga pernah terjadi. Video lame Hetu ini kembali diunggah seorang hingga akhirnya viral di medsos. Tommy mengaku sudah melakukan konfirmasi langsung kepada pihak SPPG dan juga pemilik dapur penyedia. Pihak SPPG juga sudah berikan teguran secara lisan, ke depan akan dilakukan evaluasi supaya tidak terjadi hal itu lagi ya. Pihaknya juga akan melakukan penelusuran mendalam terkait kronologi dan juga fakta di lapangan. Pasalnya viralnya video MBG tidak higienis ke Musirawas itu nih, membuat distribusi di dua desa terhenti, terstop ya. Lumayan.

melakukan pelanggaran dan ditemukan cacing hetunia akan diberikan sanksi apabila hasil evaluasi membuktikan adanya pelanggaran. Hagalea, laporan dan kritik sang masyarakat tentu kami terima sebagai bahan evaluasi ya. Oke, penolakan warga juga diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Desa Sukamana Devri ya. Hetuni membenarkan bahwa penerimaan MBG di desanya yang terdiri dari balita, uma hamil dan juga ibu menyusui sudah culade lagi ya. Awalnya penerima mengeluh kepada Kader Posyandu dan direktur menjadi Kader SPPG. Keluhan Hetuni kemudian diteruskan melalui surat pernyataan resmi yang diketahui oleh kepala desa untuk meminta evaluasi dapur penyedia. Oh, berarti sudah selesai dengan baik ya antara warga masyarakat dengan dapur SPPG ini, dan ada omongan bahkan sudah ngajak ke wong bijak, wong pintar, penengah ya berupa kades dan setuju untuk menolak MBG ya. Oke, yalah kalau macam itu ya. MBG ya, celah yang padi yang keruan di dunia kak ya, menuntut sempurna ya. Tapi kalau kita dalam dunia ini bukan nuntut masalah, nuntut penyelesaian pacak kalau kita laksanakan ya, dak lur ya, bukan lagi bijaknya.

kemarin itu benar-benar memantapkan fungsi dari MBG itu sehingga bisa dinikmati, hasilnya bisa bagus untuk kita, dan juga yang paling penting kebijakannya merata dan tidak ada lagi yang namanya MBG dari dana sini dari dana situ. Kalau memang pemerintah mau melakukan, tolong anggarkan dengan presisi, jangan sampai menyinggung pihak sana pihak sini ya. Masa gara-gara makan kita ribut kan? Nah, dak patik itu dak penting ya dak lur ya. Oke, kalau itu harus sesuai teman-teman FM Lubulinggau Radio Citra. Kira-kira ada berita apa lagi? Tetap lagu Ami, gue harus sesuai teman-teman FM Lubulinggau Radio Citra. Untuk pengagil yang baru bergabung, Kak Nijuna ucapkan halamat petang dan juga halamat bergabung Bahmer Radio kesayangan kita di 102,6 FM Lubulinggau Radio Citra, Citra Budaya Bangsa, Hilam Pari Petang Pade Tegalau. Kalau macam itu, terimalah lagu dari Juna. Inilah dia Sembike Milu Bake, lagu rekuasan Pak Ogol yang ada go kawasan Kota Padang. Tetap Bahmer kami Migo, harus sesuai komen nama FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra FM Lubuk Linggau Citra.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.

0: aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya. Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agar Ilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agar Ilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
2: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.
3: So,

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Maaf dengan Bapak siapa?
3: Bapak Alatip.
2: Dari mana Pak Alatip?
3: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
2: Kecamatan
3: Bukit Intan, Provinsi Babel.
2: Baik Pak Alatip, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
3: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli 1 botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
2: Sebelum minum Agrilus, Pak, jalan berapa?
3: Paling 200 meter. Tentu udah capek sekali nih Pak.
2: Setelah minum Agrilus bisa
3: 2 kilo Pak. Habis 1 botol itu luar biasa deh Pak.
2: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agrilus?
3: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
2: Maaf Bapak, aktivitasnya
3: sekarang saya pensiun Pak, purnawirawan TNI AD Pak, dari Kodim 43 Pangkal.
4: Agrilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
6: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
7: Cek riwayat kesehatan jika bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
8: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
9: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Saya pakai Mobile JKN.
17: Saya pakai Mobile JKN.
18: Kami pakai Mobile JKN.
19: BPJS Kesehatan.
0: Gantian.
16: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
16: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
16: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
8: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: 102,6 Citra FM.

0: Harap sesuai komen nama FWM Lobo Linggau Radio Citra. Ya, Citra hilang pari petang padek tegalau dodo yang lengkap adek tembang petang tuh dia. Judulnya apa nih tadi tembang tuh? Tadi tuh ya, kok bisa seenak itu, semerdu itu? Oh, anak umang berjalan jauh. Oh iya iya iya. Wajar ya kalau padek lagunya. Ya lalur harata suai koma nama FM Lombok Linggau yang nak bergabung dengan Juna menikmati tembang-tembang indah di sore senja bahame budaya hilang pari, ya janganlah bergabung dengan nama Igo 0733451977. Halo, hamba petang Citra hilang pari. Nah, halo, dengan siapa di situ? Oh, Nenek Wani di Kota Padang. Nenek Wani ada salam dari Bujang, namanya Yaden Manda.
1: Ya, baik.
0: Halo Yaden, ngomong.
1: Halo Yaden.
0: I love you.
1: I love you.
0: Nah. Oh ya, bukan lagi ya. Ada salam dari Wak Nang le.
1: Wak Nang le.
0: Wak Nang kita.
1: Ya, salam Wak Nang, I love you.
0: Wak Nang love you. Namelan ngap si paling sombong di dunia dengan janji yang tak pernah ditepati lagi, he tau?
1: Lato, lantakian,
0: dia. Muja?
1: Makan dia.
0: Oh, mite, dia, no kehem dengan ponaan.
1: Nah, dia ada di luar.
0: Ah, dia njak uang honja, ya, wak binya kebon dia.
1: Tahu Aridon.
0: Nemyo lanjut, nak nunggu lagu namanya ya?
1: Alek deh, kabar nama naya.
0: Aku kabar ku anggon, mujo.
1: Wah, namin, alhamdulillah, rabbil alamin.
0: Yo, yo, lala makan lom, namanya gulai ya?
1: Ah, belum, sampai tak gulai lagi.
0: Gulai nama ya?
1: Gulai di ikan goreng, ikan kapuja, ikan bungu.
0: Lah, amai dengan kukan goreng leh, tau ya?
1: Hah?
0: Kukan goreng leh.
1: Ikan goreng
0: lah deh. Tapi ku cula ada tempuyak, karena ku nanti tempuyak song Kota Padang dari Nek Wani itu udah datang-datang.
1: Lah dia nenek gak lah di gerau ya. Ya gue alak gak nyuk.
0: Oh ya.
1: Dia gak tau dia.
0: Oh.
1: Nah dia nak nang nenek.
0: Mujo nek nang. Mujo. Lamun ku lagi ngajo, lagi begawe. Beneman ku lah terbang. Ku kan lah ngatai ngan ngah hai minggu, hai minggu. Ngan hai biasanya. Halang aja, halang kau ya. Mujo.
1: Hai minggu lah. Lalu dek ya, studio. Benek haram, lalu dek.
0: Ah, culade, culade ya.
1: Adi tinai dah kayu jubah tay tak kalau papai dah.
0: Colade ya.
1: Mama wajolade ini buka lalamai.
0: Ah wajar lah lalamai.
1: Lalamai.
0: Ya ada yang gecek lah nanti kalau nama ini.
1: Aku nak kalau adik gara-gara papai kejelas gara-gara sekolah yang malas.
0: Ah, Mujo.
1: Salam dulu ya.
0: Iya.
1: Selamat

0: Subhana ta'ala amin rabbil alamin.
1: Amin.
0: Sok periak periak keluarga minta sehat selalu.
1: Amin ya.
0: Amin tulah kang ya.
1: Yo.
0: Nah kak pasti alami cocok tujuhnya bahagia selalu panjang umur tujuhnya.
1: Amin ya Allah.
0: Kalau beli apa-apa ikam ya.
1: Yo sama-sama.
0: Dan keluarga yo ocongku anak pihak makhluk Allah. Kita dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala amin rabbil alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Yo misi.
0: Tambah ganteng, tambah cerdas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulah tadi ada Nek Nobo yang ledu betelepon bekate ya. Nak ni nak tahu ya, moga baik tercapai galo-galo tu ya. Yang baik kita lanjut ke, yang jelek kita tinggal ke dulu. Hidup ni cak itu ya. Menubu nak muja yang jat, hidup kita jadi bejat. Cola di pade. Menubu nak muja yang pade ya. Obo hidup kita lemak ya dan juga alama ya. Mantap ya. Yalah kalau macam itu petang kan ni cukup sampai di sini bela untuk kamu yang senyum-senyum tu ya. Semoga senyumnya tambah manis ya. Juna pamit undur diri, MCB-nya dengan petang ini ya. Tetap semangat, merdeka, merdeka, merdeka. Harus sesuai kamu namanya Pak Melubuk Linggau. Tetap lagu Aminggo, Citra Hilang Pari Petang, Pade Tegilau.

0: Sabila 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya, Bu, sebentar.
2: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh, Bu, kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
2: Sabar, Pak, coba minum ini.
3: Apa ini, Bu?
2: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
1: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Monggo Pak, niki wedange.
6: Oke Bu, sun.
5: Napa lho Pak, kok luwun mes ngoten lho jenengan ki?
6: Iya Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, koyo to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan yo liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
5: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho Pak.

0: Anggar ilustrop ono gamet, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Ya, agar lus drop solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda. Memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi, dan

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uri Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
4: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
5: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
6: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
5: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe Agarilus sekolahan lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
7: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain. Sementara ia tidak kuasa membalasnya, kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Citra.
1: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
0: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Sudah terbukti puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unil Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyin, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
6: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
5: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
6: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
5: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
6: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
7: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.

0: dulu, Pak.
1: Iya, ngapa, Bu?
0: Kok muka ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
1: Oh, Ibu. Ibu juga sih. Nyala Igo pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
0: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
1: Tenang-tenang, ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
0: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
1: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
0: Oh, cak itu Pak ya. Sudahlah, besok kita borong BMB skinnya.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda.
3: Monggo Pak, niki wedange.
4: Nggih, Bu, suwun.
3: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
4: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, koyo to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to? Penyakit kok aneh-aneh.
3: Walah, walah. Yo, najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: Pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda. Memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi, dan menyembuhkan penyakit degeneratif.
0: Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin amannya.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
3: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
4: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
5: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
6: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Kami pakai Mobile JKN.
16: BPJS Kesehatan.
17: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
18: Mohon maaf dengan Bapak siapa?
19: Bapak Alatif.
18: Dari mana Pak Alatif?
19: Dari Kelurahan Air Hitam Panggal Pinang,
18: Kecamatan
19: Bukit Intan, Provinsi Babel.
18: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
19: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang itu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya Pak Alatif coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli Pak, saya beli satu botol. Nah memang capeknya itu sudah hilang nih Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo balik.
18: Sebelum minum Agrilus buat jalan berapa?
19: Paling 200 meter itu sudah capek sekali nih Pak.
18: Setelah minum Agrilus bisa
19: 2 kilo Pak. Habis satu botol itu
18: luar
19: biasa nih Pak.
18: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agrilus?
19: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
18: Maaf Bapak, aktivitasnya
19: sekarang saya pensiun Pak, purnawirawan TNI AD Pak, dari Kodim 13 Pangkal.
20: Agrilus Teris berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agrilus Teris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
21: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: mung cek enam kok ya wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu ngombe yo Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis to jajalen sik.
1: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
2: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry.

0: ser, né?
1: Kini, telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.

kita waspadai. Jadi sebagai wanita, kita harus tetap bisa memperhatikan kondisi payudara kita, adakah tumbuh benjolan atau sesuatu yang membuat beda dari kondisi.

di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri, kemerahan pada payudara, melihat kulit dari payudara tidak seperti normalnya, kita harus waspada bahwa ciri-ciri tersebut bisa sebagai pertanda ada gangguan pada payudara kita. Kanker payudara merupakan hal yang mengerikan bagi wanita. Karena apa? Kanker payudara selain bisa mengganggu estetik kita, bisa juga membahayakan nyawa. Jadi kanker payudara sebaiknya sedini mungkin kita bisa mengetahuinya, sehingga pengobatan bisa menjadi

kita gunakan agar lusi jauh, di mana agar lusi jauh berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agar lusi drop untuk melindungi sel-sel

0: payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara.

0: 102,6 Citra FM.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gerai Sehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
6: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan antara yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan olehmu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram. Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
3: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
4: Halo Re, aku Wawan, asli Re Surabaya. Aku Re, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Re, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Re.
5: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
6: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
2: Indonesia masih terus dengar radio.
7: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
8: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
7: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
8: Kalau akreditasinya cak mano?
7: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
8: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
7: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
8: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
9: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
10: celingak celinguk, apa mau ada cowok ganteng lewat, Ma?
11: Jangan gitu, Tole. Ma Elo lupa, tadi naruh uang di mana ya?
10: Iyalah, masih belum tua kok itu, Ma.
11: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
10: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Ma, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
11: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Ma enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Promo jadi lu.
2: Sehat waras.
3: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang-koncang berhadiah.

0: Nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
5: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1. Dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
6: Assalamualaikum. Nama saya Bu Sri Baroka. Alamat Dusun 1 Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo. Saya penderita infeksi kornea sudah 10 tahun. Berbagai tabib sudah saya datangin, ternyata belum mendapatkan hasil. Setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya sudah berangsur-angsur membaik dan badan saya sudah fit kembali. Terima kasih Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop dari bahan kaya manfaat menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus series di Apotek Mutiara Jalan Jenderal Sudirman F3 Koyo Tugu Mulyo, Apotek Sehat Jalan Jenderal Sudirman F3 Koyo Tugu Mulyo, Apotek Simpang F Desa F3 Koyo Tugu Mulyo, Apotek Tifo Farma Desa Awidodo Tugu Mulyo, Apotek Alfaza Simpang G Mataram Tugu Mulyo, Apotek Enggal Sehat Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
8: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. Satu, BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. Dua, daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. Tiga, iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku.
9: BPJS Kesehatan.
10: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Yeay, kini tiba saatnya kita mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau dan bertahan di tengah hiruk pikuk dunia yang kadang sedih, menggembirakan dan juga membahagiakan. Namun kita harus tetap semangat menghadapinya dengan kenyataan dan juga kekuatan ya. Salah satu kekuatan itu dengan adanya saudara-saudara yang bisa kita salam sapa di 0733451977 untuk sama-sama menikmati ya teman-teman malam hari ini ya. Oke.

0: Isti, oke. Oke deh, malam hari ini Juno ucapkan selamat malam, malam Kamis manis ya. Kenapa sih malam Kamis itu terdengar dengan malam Kamis manis? Mungkin Kamis manis itu identik dengan sesuatu yang ujungnya nis-nis-nis ya. Manis tapi jangan ironis, karena takut mengerikan ya Besti. Oke deh, kalau begitu sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Lingga, malam hari ini kita akan membahas tentang lagu-lagu koplo yang viral nih ya di media sosial dan juga sering dijadikan sound ya untuk story. Kira-kira lagu apa aja? Ada yang pernah tahu? Kalau Juna sih tahu ya. Karena pada saat itu semua orang tuh sempat menggunakan lighting dan juga kamera-kamera begitu ya buat mengambil apa ya namanya tuh sensasi bermedia sosial ya. Nah untuk itu sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggal, silakan nih sebutin apa aja lagunya di 0733451977. Juna tunggu minat gabung untukmu.
1: Kalau ku pilih di sini, apa kata di sana?
0: Baik sahabat Citra, ini adalah salah satu lagu Di Sana Menanti Di Sini Menunggu yang dibawakan oleh artis-artis dangdut ya. Sedangkan aslinya lagu ini lagunya ya itu berasal dari lagu Malaysia. Entah, enggak tahu saya siapa penyanyinya, tetapi lagu ini sangat viral di TikTok dan juga di Facebook karena ada gaya-gaya begini-gininya. Juna juga sempat ikut gini-gini juga gitu pada saat itu ya. Sungguh ku merasa kesal. Ya. Ya udah deh kalau begitu sahabat Citra, langsung aja kita dengerin. Ini ada Malagata dengan Di Sana Menanti Di Sini Menunggu bersama 102,6 FM Lubuk Linggal. Yuk kita goyang dulu. Selamat malam untuk yang ada di kota Lubuk Linggau ya. Dan juga selamat malam nih buat semua sahabat Citra yang ada di Jambi, Curup, Bengkulu. Aduh Juna nih mau banget ke Bengkulu tapi gak sempet-sempet gitu ya. Dan juga selamat malam juga nih buat semua sahabat Citra yang ada di Empalawang, Musirawas, Muratara dan juga dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat menikmati sajian koplo kita bersama Agaril Silte, membuat goyangan kita semakin sehat, segar dan juga semangat. Garden juga semangat.

0: Pancasila 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci, 0813-7765-0549.

0: Dana 0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Uni Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
2: Sehat Dokter Herbal. Sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Utamanya

yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud untuk mengencangkan payudara, mengencangkan wajah,

0: agar drop setiap hari. Insya Allah, walaupun kita gunakan dalam waktu yang panjang, agar drop memiliki kandungan yang aman untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.

Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Aduh, asik banget dan gak pernah bosan ya dengerin lagu Pica-Pica ini. Nah, karena tema koplo dangdut kita itu adalah agar lu selalu sehat segar semangat bersama lagu-lagu yang menjadi trending. Ini salah satu lagu Pica-Pica yang menjadi trending. Dan lagu Timur ini sangat menjadi trending ketika di Istana Negara akhir kepemimpinan dari Bapak Jokowi ya, Jokowi itu mengundang Bapak Jokowi apa Bapak itu ya? Enggak, Bapak Prabowo kayaknya yang ada mayor tadi joget-joget ya. Iya, Bapak awal kepemimpinan dari Bapak Prabowo ya. Yang mengundang siapa ini ya, artis kita Tabola Bali itu ya, sehingga lagu Timur itu makin mencuat dan juga makin melentur dan melembut dan juga menghangati tengah ruang dengar pemirsa pendengar musik Indonesia.

Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Kalau mendengar lagu Pica Pica, ini lagu yang diaransemen oleh Endar Boy Geng, penyanyi Jawa yang sangat ramah dengan berbagai prestasi dan suaranya yang seru sekali dan bagus bener ya. Nah sekarang kita mau lihat pure original dangdutnya yang sering sekali dipakai di berbagai sounding dan juga piti-piti tok-tok dan juga Facebook ya. Dan ini sangat bagus banget lagunya karena asli original dangdut ya. Kalau nggak salah lagunya tuh kayak gini ya.

mu. Ya Allah ya Allah, seakan Paul Gayo ya. Ya udah deh, kalau begitu langsung aja kita dengerin Paul Gayo dengan nyanyian Rindu untuk semua sahabat Citra. Semoga rindunya terobati, karena rindu itu adalah ungkapan rasa sayang yang tinggi namun terhalang oleh waktu sehingga tidak bisa bersama dalam satu tempat. Ih, jadi rindu seorang. I love you babe.

bisa langsung untuk diungkapkan ya, itu namanya bimbang ya. Oke, jadi bingung dengan bimbang tuh beda ya. Kalau bingung itu pakai logika, kalau bimbang itu pakai hati. Ya. Lalu apa lagi sih lagu dangdut yang sering viral nih sahabat Citra, yang menjadi apa ya, soundtrack dan juga hiburan-hiburan semua orang gitu di media sosial. Ada nih yang barusan aja viral, judulnya tembak-tembak, dor-dor-dor-dor, asek kuang nak nembak kali ya di lagu itu ya. Kalau begitu langsung aja inilah dia tembak dor ya, bersama 102,6 FM Lubuk Linggau, kita tembak dor-dor dulu ya. Oke deh, kita dengerin dulu ya sahabat Citra ya, ini lagu dari Gelantika Dangdut, ini dangdut elektrik ya. Oke, yang mana sangat viral dan juga digandrungi nih untuk dibuat pargoynya ya. Siapa yang pernah pargoy pakai lagu ini ya, pasti sering ya, pasti bahagia ya. Gede kalau begitu, tak kalah bahagianya kalau didengerin langsung di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra.

0: Citra FM Lubuk Linggau 102,6. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Kesel aku mas, yang lagi kesel.
2: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine masmu ki.
2: Oh.

0: Wala mbak, tak kira enek opo. Iki nyo, jajalan wis akeh sing cocok. Karo agar lu serba drink, bahane yo alami, kasih atik istimewa.
1: Ya wes, iki papa eyo, kemasu. Agar lu serba drink, best seller agar lu series. Yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombagari lu sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
1: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
4: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
5: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Sekarang
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Bu, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
4: Apa kata mereka tentang MB Skin?
5: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara. Umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda. Ternyata wajah bagian pipi sini ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya sudah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga sudah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini nih, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalonnya. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
4: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.

Citra di Jodoh Koplo agar ilusil C. Sehat segar semangat, demikianlah perjumpaan kita ya sahabat Citra. Juna pamit undur diri, terima kasih banyak untuk minat gabung semua sahabat Citra. Sesungguhnya lagu apa aja sahabat Citra di tema kita mengenai lagu viral dan trending menjadi backsound itu, semuanya bisa menjadi backsound dan cocok ketika itu benar-benar nyata dan juga sesuai dengan apa yang kita alami ya. Untuk itu ya, pilih-pilihlah lagu yang selektif, jangan sampai lagu-lagu yang tidak karuan itu menjadi backsound yang membuat hidup Anda urak-urakan ya. Karena sejatinya setiap musik itu punya tujuan masing-masing. Untuk itu pintarlah dalam bermelodi dalam hidup ini. Ya. Ya udah deh kalau begitu, Juna pamit undur diri. Terima kasih untuk minat gabung semua sahabat Citra. Semoga sahabat Citra selalu sehat dan juga bahagia bersama Radio Citra dan juga Agar Rilusnya. Juna pamit. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, Citra Budaya Bangsa. Citra Budaya Bangsa. Budaya Bangsa.
1: Firman Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, Wal-Asyri demi masa. Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikit pun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada

ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kita ojo lali ngrungokne campur sari sampur.

0: kok mojo karo golek sambil oto ki.
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso rutin konsumsi sambil oto, tapi aku yo kok bingung arep tak kulo opo tak oseng.
0: Dah Bang Bayi papa, gek kasihan payu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Dokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Proganda, produk pilihan Agarilus series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, Nek, gini kan sendiku hati kuat, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yuk kecekel, Mbak. Satpam mana lah.

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katersenani.

0: Series berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus ini.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Perkenalkan, saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MP Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MP Skin ini, kulit saya udah nggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MP Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MP Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita. Kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Kita ojo lali ngrungokne campur sari sampore mareng tenang nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margo
3: Tunggal atas kali komandan Citra FM Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem para sutra senolan dugi kagem para pandemen sedayanipun wonten pundi kemawon ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan malih dalem menika kalian kula Mas Budi Sulistiono wonten ing ajang acara campur sari sapori marem tenan. Kagem para pandemen campur sari wonten mundi kemawon dalem menika tasih sesarengan kalian produk-produk Agarilus nggih. Produk-produk Agarilus drop lan ugi kagem panjenengan ingkang gadahi keluhan-keluhan menapa kemawon sumangga kula aturi pinarak wonten ing studio lan mengkonsumsi Agarilus drop lan ugi Agarilus sanes-sanesipun. Mugi-mugi keluhan panjenengan saged tuntas dayanipun lan dalem menika tentunipun sesarengan kalian kula tembang-tembang campur sari badhe kawula aturaken. Mugi anda tesno syukur nani menggali kagem jambi saya tombo kangen kagem poro konco-konco dulur-dulur campur sari. Dan juga sahabat campur sari semuanya, saya ucapkan selamat malam. Apa kabar untuk Anda semuanya? Semoga di malam hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat bersama saya tentunya, dan bersama produk-produk Agarilus Drop ya, dan juga Agarilus yang lain tentunya. Dan untuk Anda semuanya yang mengalami keluhan-keluhan penyakit, kami persilahkan untuk mengkonsumsi Agarilus Drop dan Agarilus yang lain tentunya. Semoga keluhan-keluhan Anda dapat teratasi dengan produk-produk Agarilus Drop dan lain sebagainya tentunya. Selamat malam untuk Anda, sehat-sehat selalu. Anggi kagem para kanca panemen campur sari, monggo kagem para kanca-kanca dulur-dulur ning endi wae, ora iso tak sebutke siji-siji tombo kangen dalem menika kagem para panemen campur sari. Agar lus drop muarem tenan nggih. Kagem panjenengan sedaya ki aspal Mas, monggo campur sari sapore.
4: Agar lus drop marem tenan.

0: pas kaki karo konco-konco dulur-dulur campur sari sedayani pun gaspol mas monggo campur sari sapori agar lustro marem tenan monggo diatur ibu pripun kabare
1: kabare saya mas
0: alhamdulillah nembe napa niki
1: Bekerjaan kalau
0: mungkin jenengan. Pak Junedi pripun sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Rabbil alamin sehat-sehat selalu Bu Junedi.
1: Amin.
0: Amin. Monggo tembangin apa Bu Junedi?
1: Gonggominong.
0: Monggo Bu Junedi diaturi. Salame kagem sinten mawon monggo.
1: Salame kangge Mas Budi kali Bu.
0: Matur sembah nuwun.
1: Nggih. Parohiti. Kangge Mama Islam. Mas Adiwaloyo. Mas April. Mas Jaid. Kangge Pak Sing Bunti niku. PUT
0: ini gue. Mas Suratno.
1: Mas Suratno. Mas Edi Semangun. Indra SS. Oleh Ibu Supadana niku Pak Amin. Kangge Mama. Ade. Pun ya saya mau.
0: Matur nuwun Bu Junedi. Matur nuwun wonten Bu Junedi saking kawasan Muara Bliti sugeng dalu kemawon Pak Junedi sehat-sehat selalu nggih kagem panjenengan. Weh jan. Ngibing tayub pokoke bengi iki Pak Junedi. jan nggih kagem para kanca-kanca pandemen campur sari monggo. Campur sari sapore.
2: Kali strok marem temenan.
0: Marem temenan monggo kali sinten menika Pak?
2: Sakit. Mesti Harjo Mas Bu.
0: Wah, iki Kang Wagiran ya.
2: Ya.
0: Wajan, Kang Wagiran priwe kabare?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah keluarga sehat.
2: Alhamdulillah sehat
0: Mas. Alhamdulillah Mbak Kardi priwe?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, salam kanggo Mbak Kardi ya.
2: Ya.
0: Karo ninine.
2: Iya.
0: Ya, pokoknya salam sehat selalu baen lah kaya kowe ya. Oke, ya. Oke, wis ngopi durung?
2: Setengah, ge.
0: Wis ngopi durung?
2: Esi setengah.
0: Esi setengah. Oh, iya.
2: Berat mau kayaknya sebentarnya loh, karena siaran-siaran apa onge.
0: Oh, kayak gue ya. Ya tetep lah, pokoknya yang wis kangen karo dulur-dulur ki priwe. Ya wis ki lagune apa tembangnya apa ki?
2: Anu bela tembangnya
0: apa?
2: Sendang geragak bela
0: apa?
2: Sendang geragak.
0: Sendang geragak?
2: Ya.
0: Selendang apa pak?
2: Selendang geragak.
0: Oh selendang geragak ya. Naranana apa kie?
2: Naranana apa ya? Anu bela.
0: Banyumasan bae ya.
2: Ya.
0: Ya wes. Ayo wes. Monggo. Salam-salame.
2: Salam-salame. Kanggo jere yayune.
0: Iya.
2: Putune Mas Budi spesial.
0: Oh nggih, matur nuwun. Ya, sapa maning? Monggo.
2: Ayu Jait.
0: Heeh.
2: Ya Budi wis munggah tak anu bela.
0: Iya, ki neng Bu Junedi, neng Mama Islah barang ye.
2: Iya.
0: Oke, matur nuwun Kang Wagiran ya.
2: Ya.
0: Ya wes salam karo sedulur-dulur lan keluarga kabeh bae ya Kang Wagiran.
2: Ya.
0: Salam sehat selalu. Matur nuwun wonten Kang Wagiran iki Mas Wagiran saking kawasan MCT Harjo. Nggih, matur sembah nuwun Mas Wagiran sekeluarga iki, keluarga besar Kang Mbak Kardi. Pokoke kabeh wae lah kanggo anak putune. Heeh, nyong ora apa jenenge pokoke wis pokoke anak putune Mbak Kardi sapa nyong ora ngerti jenenge. Lali ya kowe. Ya ora apal nyong. Heeh, ya wis kanggo tangga-tanggane barang ya kowe. Ya wis, sehat-sehat selalu Mbak Kardi nggih kagem para keluarga lan ugi gemboro rencang sedayanipun sugeng dalu kemawon lan sugeng midhangetaken tembang-tembang campur sari monggo campur sari sapore
2: akarinus marem tenan
0: marem tenan monggo diaturi Mas Parmin. Waduh pripun kabare Mas Parmin?
2: Alhamdulillah.
0: Wah,

0: Mas Farmin nembin apa Mas Farmin?
1: Iki nembin layah-layah.
0: Weh, jian rumah saku pun ngopi dereng. Ampun ya, wah jian rumah saku Mas Farmin ini. Wah, jian semeringah terus pokoknya. Ya aku di semeringah doang Mas Farmin ini ya pokoknya. Tetap semangat toh. Oke Mas Farmin, tembangin apa nih?
1: Rondo ngarep omah.
0: Rondo ngarep omah, ber rondo tenan nih. Wah iki rondo sing diincek iki terus. Jan rumah aku Mas Farmin nang nglimpekke, rondo nglimpekke terus nang ngarep omah. Melipir jarene nang kali terane nang mburi nginceng. Terane nang ngarep omah. Oke Mas Farmin, salam-salam ya monggo diaturi Mas Farmin, monggo.
1: Salam kangge keluarga Mas.
0: Nggih, matur sembah nuwun.
1: Nggih, kangge Pak Wasiran Bau.
0: Nggih.
1: Nggih. Kangge Mama Isma.
0: Nggih.
1: Arti. Kangge Mbak E.
0: Kangge
1: Pak Tiwaloyo.
0: Nggih.
1: Kangge Pak Ame.
0: Nggih.
1: Kangge Pak Harmono, Pak Armanto, Pak Yono,
0: Pak
1: Iman,

0: Pak Sumarno.
1: Nggih.
0: Lan kak dua ya.
1: Oke, okay, matur nuwun Mas Parmin. Matur nuwun wonten Mas Parmin saking kawasan Tabarjo sugeng dalu kemawon lan iki sehat selalu kagem Mas Parmin sekeluarga dan juga untuk sahabat campur sari semuanya buat Bang Edi Semangus diucapin selamat malam untuk Anda nih. Wah, keren banget nih pokoknya. Dan juga untuk teman-teman yang lain tentunya ugi kagem para kanca-kanca ning ngendi wae pokoke jos margon jos to margo tam campur sari nih. Kagem dulur-dulur campur sari Mas Suratno priwe kabare? Ya ya lagi ngapak wek. Jan Mas Marno wonten ing Blume kali sugeng dalu kemawon. Lan ugi kagem para sedulur para kanca-kanca pandemen campur sari sedayanipun monggo sesarengan dalu menika kita midhangetaken campur sari sapore. Halo.
2: Agar ilustrop marem.
1: Agar ilustrop marem tenan ya priwe kabare?
2: Inyong bengi kia pokoknya jos gandos.
1: Jos gandos kia wes genjet durung.
2: Iya.
1: Iya. Mas Wayu kia wes ngopi durung Rika.
2: Ngopi ne wes.
1: Wes
2: ngopi
1: nyong. Oh wes ngopi. Iya. Madangnya wes durung.
2: Jadi melek ya.
1: Melek kaya kwe. Jan temenan kwe. Pokoknya sehat terus ya. Jan. Aduh, nanti aku keselek-selek aku Mas Wayu.
2: Ngapa?
1: Ora, ini ngager kelingan Rika jan keselek-selek ya jan temenan we.
2: Kowe kok bisa keselek?
1: Jan.
2: Sela ora kok.
1: Lah iya, pokoke jan main temenan Rika. Oh. Oke Mas Wayu, ke tembange apa ke?
2: Tembange apa yang panen duit bae lah.
1: Apa?
2: Panen duit.
1: Panen duit kaya kowe ya.
2: Ya, sorry
1: ya. Jos. Oh ya, panen duit. Oke, salam-salam Mas Wayu monggo.
2: Amin karo Mbak Indi.
1: Heeh.
2: Ono Parung Haiti.
1: Iya.
2: Amis karo Mas Diwaluyo.
1: Iya.
2: Sampai tukar kucuna iki Butini. Muse Mas Arife. Pun sedoyo bawon.
1: Oke, matur nuwun Mas Wayu. Wonten Mas Wayu nggih saking kawasan Ki 1 Tambah Sri Sugeng Dalu kemawon. Nggih sehat-sehat selalu Mas Wayu lan ugi kagem para pandemen campur sari jos margo jos top margo top campur sari ini. Nggih kagem para pandemen campur sari wonten pundi kemawon. Kagem Pak Wandi dos pundi kabaripun Pak Wandi sehat-sehat selalu nggih wonten kawasan Trikarya Sugeng Dalu. Mboten kantun kagem Pak Nyono, Pak Jono lan sanes-sanesipun Sugeng Dalu kemawon lan sugeng midhangetaken tembang-tembang campur sari kagem panjenengan sedaya dalu menika matur sembahnuwun. Ki kagem para rencang sedaya monggo kita midhangetaken tembang-tembang campur sari dalu menika mugi dadosna sukurnaning penggalih kagem panjenengan lan ugi kagem para kanca-kanca dan juga untuk sahabat campur sari kita dengarkan bersama-sama semoga tembang ini dapat menemani Anda semuanya. Ki kagem boten kantun kagem para pandemen sedayanipun sesarengan kita midhangetaken campur sari sapa marem tenan jos margon jos campur sari ini agar ilustrop marem tenan.

0: Nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnan.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Semani.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda. Aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nih, An. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: ya, untuk rasa-rasa nunut tukang kendang bebong blubut.
1: Apa iya sih?
0: Nah iyalah, jajal nunut maring siapa jajal kang, tang bono?
1: Maring ini
0: Udah, enggak power kok bilang pojone bilang
1: pisang. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo,
0: ya wis nurut aja mereka lah, mesti ngender baik.
1: Oh, cuman ngobote ya, bote.
0: Ya ora apa-apa, kayak gue sih dadi pergi nih.
1: Wah,
0: nurut ya.
1: Iya.

0: Pokok mojok, karung golek sambil oto ki.
1: Iki aku ngerasane nek benjolan lho bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yuk bingung, arep tak pulu, pokok tak oseng.
0: Dabang bayi bapak, kayak kasih hati prayu ilang lah mau oseng. Ya aku yuk kenek, iki lho nyong, prokanda. Produknya agar ilus, cocok gaya mencegah tumor karo kanker. Regone yuk pas, karo isine bumbu cawe dhewe.
2: Proganda, produk pilihan Agarilus Series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katur Senang.

0: series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Tunggal atas kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam, kemudian ketika mau menstruasi biasa ya perempuan pasti berjerawat, enggak pasti sih tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini kulit saya udah nggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin. Kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

Daily。Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Loh, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Roren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau, Apotek Saras, Jalan.
3: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
4: Papan menika rak nggih tebih to.
5: Apa yen pangergo mampir-mampir to?
4: Tuh. Cekak gampilipun panjenengan dalem menika cubriyo dateng kula to.
5: Loh. Anggonmu janji kuwi.
4: Terus bundi.
5: Rak wanci bedhog ta? Iki jam pira?
4: Inggih, kula ben kula ugi nate matur bilih kula badhe sowan wanci tengange. Amargi tebih rak nggih. Iso mawon to kula niku telat.
5: Lho, upama adoh iki rak ya iso antan-antan wektune.
4: Nggih. Ya sampun.
5: Dijarak ta kuwi jenenge?
4: Menawi kinten-kinten sowan kula menika keporo namung dadosaken ribeting penggalih dalem. Ya sampun. Kula ora sowan rapopo, sampun nyuwun pamit.
5: Kakang Prasetyo. Kakang Prasetyo.
4: Mboten enten ginanipun kula sowan menawi panjenengan dalem tanceping raos dateng kula kados ngaten den ajeng.
5: Kakang. Mbok ya kowe kuwi ngrasake nek wong janji terus diblenjani kuwi rasane piye? Jengkel ta ya?
4: Padha mawon ati kula rasane keloro-loro. Bareng kula sewanten Taman Kagungan Dalem kok mung dipaido. Wanti kaya jagat niku wong wadon sing gelem karo kula niku mung panjenengan.
5: Di kaya ngono to kakak? Yen pancen kaya ngono ya ora apa-apa. Apa rumangsamu ora ana sing gelem karo aku? Ah, oke tunggal e.
4: Niki ampun wonten iku to ah.
5: Wong dianyeli kok ora ngerti. Rumangsane iki wong kene ora ana sing kepencet karo aku.
4: Panjenengan niku aja gampang anyel. Ampun gampang mangkel. Mundak gampang tuwa.
5: Lho sing gawe anyel sapa? Sing gawe mangkel sapa?
4: Asa niki kula suwun ten Taman Kagungan Dalem telat sithik. Lah kula suwun tak rewang.
5: Telat sithik piye wong nyatane suwe banget ngono.
4: Lho kula niku ra notahake nyawa kula to. Nganti kula niku konangan prajurit Jaga, njur kula dicekel dipateni kula.
5: Nyatane ya ora konangan.
4: Oh, nggih sampun. Yen pancen sowan kula mboten wonten ngenepen, sampun kula bali.
5: Di jarak to.
4: Sing jarak niku kula napa panjenengan. Aja-aja ke pancen panjenengan ki yo kepengin ngrangkul aku. Ning ketoke iya kok niki. Ketoke panjenengan dalem ki dasare pancen arep cedak aku kok. Ketara ta kuwi?
5: Kok ya ora gegeden rumong.
4: Anggere gemujeng yen ngono aturku kuwi bener. Mara gemujeng.
5: Ora?
4: Tenane.
5: Apa kok mangkel tenan lho iki rumangsaku kok mangkel.
4: Napa kula diarani iki lho. Ora mangkel napa dos pundi?
5: Lho, sapa sing ora mangkel atine? Le janji jam pira le teko jam pira?
4: Lah kene yo guyu. Upama kula niku telat mbok yo digelar digulung rasane sing jeneng telat iku mesti ana sebabe. Njur ana sebabe niku iso dumadi teng sinten kemawon kalebu kula, kalebu panjenengan. Ngono lho.
5: Upama telat ki rak yo WA.
4: jaman Mojo Agung kok WA.
5: Saiki ya iso ngono kok nyatane. Ya ta? Lho.
4: Kek mangko WA aku rung tak lebokke WA-mu.
5: Orang ngono kuwi to.
4: Lho. Saniki kula ketemu ten Taman Riki niki kudune penjeran dalem menika seneng. Yen pancen merentul saka sakjroning ning ati.
5: Banget ngenteni kamu kuwi seneng banget. Nganti seneng banget suwe-suwe kok senap dadine rak mbededeg to aku.
4: Upama kula dipenggalih luput sing gedhe pamengku panjenengan tenajeng, kula nyuwun pangapura.
5: Iya, wis tak apura.
4: Kosok wangsulipun panjenengan yen nesu ngono kuwi ya salah marang aku.
5: Ya aku njaluk ngapura.
4: Terus pundi?
5: Jaluk ngapura.
4: Ayo padha-padha. Pun kula niku ra niku dilalekke mawon. Kaya dene awake dhewe niku ora bar padha paben. Kula niku ketang kepengin ngesok raos pangraos kula dateng panjenengan dalem.
5: Ning iki mau lehmu mlumpat beteng ra ya ora piye-piye ta?
4: Kula menika sampun matek kaji. Saliring reh samukawis kasagedan kula sampun kula watek. Ana donga sing anyar Sri Kiti Rejuna mangan timba randha tunggu donya, ana dandang tunggu layon. Tak watek jebul niku petunge wong etung ngeluk keris.
5: Lah, petung luk keris kok nggo?
4: Ning tujuanipun bapak kula niku ra kaweruhe pepak. Pun kula duwe cara sih kaya kula iso ngendukke beteng. Ngedukke beteng melompat nglimpekke prajurit jaga nganti kula iso selamat tekan Taman Kagungan dalem menika.
5: Matur nuwun ya Kakang.
4: Lah nggih to ngono kok dadak nganggo nesu. Monggo panjenengan dalem menika apa nek nesu njur ketok ora ayu? Padha mawon tetep ayu ten mripat kula.
5: Ah aja ngono lho
4: isin aku. Kula niku estune tenati kula duwe rasa mamang mangu-mangu.
5: Perkara apa?
4: Lho, kula niku namung prasetya anake Warok Jagaraga mengko panjenengan dalem menika denajeng Sekarniti putranipun Ndara Bupati Mojo Agung.
5: Kok isih?
4: Lho,
5: ngrembug perkara kuwi to
4: kan. Yen wonten lakon kaya koten niku apa ora jeneng cecak untal lempiak. Mengko wekasane kula ya mung arep dadi kere munggah bali mendah lok ing kaya ngopo tumrap wong liya. Kula rak mamang niku to aja panjenengan miyuratine gampang duwe panemu beda.
5: Kakang Prasetyo. Bola-bali aku wis kondo. Yen tresnaku marang Kakang Prasetyo kuwi ora ana tandingi.
4: Saestu napa?
5: Tenang.
4: Mbok cobi kula sak menika tak mireng pratela panjenengan.
5: Alah mbok yoket mau.
4: Lah wong mau ketemu kali arep padu kok panjenengan dalem menika.
5: Janjane kowe kangen to karo.
4: Alah ngono ta. Pun. Kula kepengin kaya adate panjenengan pratela sepiro gedhe ning rasa panjenengan dateng kula.
5: Ngono ya Kakak. Gemremeng ta iki.
4: Monggo.
5: Menawangi tapi hati.
4: Wengi mboten napa-napa nek awan ra entuk kalodangan.

0: prasetyo. Mugi prasetyo dateng panjenengan dalem. Bilih tresno kula. Badhe saklaminipun ngantos kukuting jaman tenajeng. Tu sakit pulau gundeli dinajeng yang ngaten dan tu sakit bingai mana kulawit pratilo penjeringan dateng
1: sekarang ini

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia, dan tidak pula perkataan

Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
4: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini.
5: Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amba
6: mobile hanya di Smartwatch Point. Kontak Bersan, Smartu Print dan Smartwatch Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

dengan baik. Kalau kita menemukan sesuatu yang beda dari payudara kita, haruslah kita waspadai. Jadi sebagai wanita, kita harus tetap bisa memperhatikan kondisi payudara kita, adakah tumbuh benjolan atau sesuatu yang membuat beda dari kondisi payudara

Allah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri, kemerahan pada payudara, melihat kulit dari payudara tidak seperti normalnya, kita harus waspada bahwa ciri-ciri tersebut bisa sebagai pertanda ada gangguan pada payudara kita. Kanker payudara merupakan hal yang mengerikan bagi wanita. Karena apa? Kanker payudara selain bisa mengganggu estetik kita, bisa juga membahayakan nyawa. Jadi

pendengar yang memang kebetulan mengalami gangguan kanker payudara ataupun tumor payudara juga tidak harus terlalu khawatir. Karena apa? Semua penyakit ada obatnya. Selalu optimis bahwa apapun penyakit bisa diobati. Atas izin Allah sembuh, kita gunakan herbal, di mana herbal merupakan pengobatan alami yang bisa membunuh sel-sel kanker payudara yang mulai bertumbuh abnormal pada payudara kita. Kita gunakan agarulus hijau, di mana agarulus hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agarulus drop untuk melindungi sel-sel yang

0: payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
2: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk, Ita Hining Radio.
3: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
4: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
5: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
6: Indonesia masih terus dengar radio.
7: Citra Kopi Dangdut.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Sahabat Citra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra, bagaimana kabarnya hari ini? Bangja harapkan semuanya baik-baik saja, bahagia dan kabar baik selalu menyertai untuk sahabat Citra semuanya ya. Terutama untuk sahabat Citra yang pagi ini sudah mulai disibukkan dengan aktivitasnya masing-masing, baik itu ibu-ibu rumah tangga atau ayah-ayah yang sudah mulai siap-siap mau bekerja ya. Dan juga anak-anak yang udah mulai prepare buat mau sekolah. Kau maunya apa? Ya, selamat pagi aja Bang Jo ucapkan untuk sahabat Citra yang masih setia di gelombang 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Kita nikmati pagi yang luar biasa, karena saat ini kita berjumpa di program Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan happy agar ilu selte, sehat segar semangat. Ya sahabat Citra, di edisi 6 Agustus 2026 ya, pada hari Kamis ya sahabat Citra, hari ini menemani pagi dengan bahagia, dengan lagu-lagu yang luar biasa. Ada lagu-lagu dangdut, kemudian ada juga lagu-lagu dangdut koplo, ada juga lagu-lagu pop koplo. Nah, tinggal sahabat Citra tuh menyesuaikan saja ya, mau dengerin lagu apa. Tapi khusus dangdutnya itu dangdut-dangdut baru ya sahabat Citra ya. Bang Jay siapin playlistnya dari tahun 2019 saja. Ya, untuk cuaca pagi ini Kota Lubuk Linggau, Bang Jay informasikan cuaca tampak ada mendungnya, tapi masih dominan cerah ya sahabat Citra ya. Jadi mudah-mudahan tidak menghambat aktivitas untuk sahabat Citra yang memang kerja atau tugasnya di lapangan. Kalau hujan kan agak sedikit terganggu tuh ya, mau aktivitas di lapangan atau mau kerja di lapangan hujan terus neduh dulu. Mending kalau bawa jas hujan atau mantel masih bisa lah lanjut ya kan. Tapi tergantung juga dengan pekerjaannya apa dulu gitu sahabat Citra. Tapi hari ini mudah-mudahan cerah lah sahabat Citra ya. Kalau harapan Bang Jay itu cerah tapi tetap mendung gitu ya. Jadi agak sejuk-sejuk gimana gitu kan. Langsung terpayungnya oleh mendung gitu loh sahabat Citra. Nggak kebakar kulitnya, nggak kebasan juga oleh air hujan. Ya, di program Citra Kopi Dangdut pagi ini sahabat Citra hingga pukul 8 pagi, Bang Jay juga ada informasi yang akan Bang Jay sampaikan di ruang dengar sahabat Citra seputar yang terupdate terviral di kawasan Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya. Dan langsung saja sahabat Citra, Bang Jay juga akan sapa-sapa nanti di via telepon untuk segmen selanjutnya di 0733451977, serta juga Bang Jay sudah update status terbaru ya, silakan dicek saja di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Dan ada apa informasi pagi ini sahabat Citra, Bang Jay sampaikan dari laman informasi yang Bang Jay kutip dari linggaupos.co.id. Viral video cacing di sayur program MBG Musirawas, warga dua desa tolak makan bergizi gratis. Ya sahabat Citra, program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Musirawas tengah menjadi sorotan publik. Sebuah video yang menampilkan seekor cacing di dalam menu sayur MBG viral di media sosial dan memicu penolakan warga di dua desa. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun Facebook bernama Ebit Ade. Dalam unggahannya, ia menyebutkan paket MBG bermasalah itu berasal dari dapur Haza Al Zain yang mendistribusikan makanan untuk wilayah kecamatan Estel Ulu Trawas. Dampak dari konten yang viral itu cukup serius sahabat Citra. Warga di dua desa, yakni desa Sukamana dan desa Sukamarindu, sepakat menolak penyaluran MBG. Ya ternyata sahabat Citra, fakta temuan ternyata sudah lama, baru viral lagi. Koordinator SPPG wilayah Kabupaten Musirawas, Tommy, membenarkan adanya temuan cacing di menu MBG tersebut saat dikonfirmasi pada Selasa 4 Agustus 2026. Menurutnya kejadian itu bukan peristiwa baru, temuan cacing di sayur MBG itu terjadi pada 24 Juli 2026 lalu. Video lama tersebut kembali diunggah seseorang hingga akhirnya viral di media sosial. Tommy mengaku sudah melakukan konfirmasi langsung kepada pihak SPPG dan pemilik dapur penyedia.
Pihaknya juga akan melakukan penelusuran mendalam terkait kronologi dan fakta di lapangan. Pasalnya, viral video MBG tidak higienis di Musirales ini membuat distribusi di dua desa terhenti. Ya, sahabat Citra, dua desa yang menolak tersebut adalah Desa Sukamana dan Desa Sukamerindu.

0: Setelah menerima surat pernyataan penolakan dari kader desa, penyaluran MBG di dua wilayah itu dihentikan sementara dan sudah berlangsung sekitar 2 pekan. Ya, untuk sanksi, sahabat Citra kemungkinan akan diberikan apabila hasil evaluasi membuktikan adanya pelanggaran. Semua laporan dan kritik dari masyarakat tentu diterima sebagai bahan evaluasi. Ya sahabat Citra, jadi penolakan warga diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Desa Sukamana yaitu Devri. Ia membenarkan bahwa penerimaan MBG di desanya yang terdiri dari balita, ibu hamil dan ibu menyusui sudah tidak mau lagi menerima paket MBG dari dapur tersebut. Awalnya penerima mengeluh kepada kader Posyandu yang direkrut menjadi kader SPPG. Keluhan itu kemudian diteruskan melalui surat pernyataan resmi yang diketahui kepala desa untuk meminta evaluasi dapur penyedia. Ya sahabat Citra, menurut Devri, keluhan bukan hanya soal cacing. Kader sering menerima laporan menu MBG ada hewan kecil, porsi tidak sesuai kuota, hingga buah seperti jeruk dan anggur dalam kondisi busuk dan berulat. Ya karena itu sahabat Citra, para kader sepakat meminta agar dapur Haza Al-Zain dievaluasi. Selama belum ada hasil evaluasi, mereka meminta distribusi dihentikan dulu. Hingga saat ini sahabat Citra belum ada pemberitahuan resmi terkait hasil evaluasi SPPG tersebut. Sementara untuk penyaluran MBG ke sekolah seperti TK, SD, dan SMP di wilayah itu masih tetap berjalan karena disuplai dari dapur MBG yang berbeda. Ya sahabat Citra, nanti Bang Jaya akan kembali lagi di ruang DGR. Sahabat Citra, tetap rawatkan barisan di program Citra Kopi Dangdut selepas pesan berikut ini.
1: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus didengar.
2: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drom. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang-koncang.

0: Dangdut. Awali pagi dengan happy.
1: Awali pagi dengan happy.
2: Karena terlena oleh pesona alunan kopi Dangdut.
3: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jadi pagi ini. Silakan di segmen ini bagi sahabat Citra yang mau bergabung, Bang Jadi akan sapa-sapa di via telepon di 0733451977. Ada siapa? Halo Citra Kopi Dangdut Agari Lusilti.
4: Awali pagi dengan happy, ya kan, sehat, segar, semangat.
3: Semangat, ada Mbak Fatima, kawasan Blitar Curup ya.
4: Iya.
3: Sedang apa aktivitas Mbak Fatima?
4: Ini lagi mau masak sayur, Mas.
3: Oh, lagi mau masak sayur ya. Mau dengerin lagu apa Mbak Fatima?
4: Lagunya Obati Rindu Aja lah, Mas.
3: Obati Rindu Aja, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?

0: buat Adik Luma itu sama Pak
1: Sumarno.
0: Pak Sumarno, buat Mama Angel, Mak Erma, Yuani, Bunda Fitri. Buat Kunti, ayo naikan radio Kunti. Nanti katanya Tom enggak mau nyenggol.
1: Heeh.
0: Yaudah, Mas.
1: Oke, terima kasih ya Mbak Fatima ya.
0: Ya, makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Fatima kawasan Blitar Curup yang sudah bergabung dan menyapa ya. Sehat selalu Mbak Fatima. Kita sapa lagi ada siapa? Halo, Citra Kopi dan Duta Garilo Selti.
0: Garilo Selti, sehat, segar, semangat. Assalamualaikum Bang Jayang dan
1: Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putri kawasan Pat Lawang ya.
0: Iya dong,
1: sedang apa? Baik, sehat alhamdulillah. Sedang apa aktivitas Putri?
0: Lagi sarapan.
1: Sarapan, mau ditemani lagi apa Putri?
0: Mau ditemani lagu Jatuh Bangun,
1: Mbak. Jatuh Bangun. Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa, Putri?
0: Salam sapanya yang pertama buat Pak Rindis. Semoga sehat selalu beserta ibunya ya.
1: Amin.

0: Buat semuanya aja tanpa
1: semuanya terkecuali aja.
0: Dari A sampai Z.
1: Spesialnya buat siapa ada?
0: Spesialnya buat yang merasa aja semoga sehat selalu.
1: Ya, terima kasih banyak ya Putri. Hai, ya.
0: Semoga sehat selalu. Semoga disayang di keluarga.
1: Amin.
0: Semoga banyak stand.
1: Amin.
0: Semoga diberi kesehatan juga ya Bang ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Putri kawasan Pat Lawang yang sudah bergabung dan menyapa sahabat Citra. Nanti Bang Ji akan kembali lagi selepas dua lagu yang Bang Ji hadirkan yang sudah di request dari pihak teleponnya. Tetap rapatkan barisan di program Citra Kopi Dangdut, ada Cantika Davinka, Obati Rindu.